I got my channel told and if I tell you full time I keep a cold on walking on in the fog of us and longer radio some more se full follow in the panel lunar day time me all the time out and that point some my favorite malam malam Mori ya kau pada ini pasti ada umur mak aku official ok doa. Aku faham lah macam tahu lah fasoran awal. El time pak woi timu mama ni so time ni woi emang mak faham kimu mesti kan. Ya mangai yang langit ini for ini so time boleh so fasoran tu dah awal ni mana fikir nak ni on sebili fasoran langit mai saute is sifo. Sifur baru malu kan nak malu lupa mau ini mau kira ni kau mangai yang mak faham faham ni so Saya pe audio lah fasoran langit di lain tahun cero bayang aku kilani sepuh fitu maru orang malu lupa mau bina mau aku kilani. Ia suatu saya orang bayang yang tuat tulah susah lah fasoran langit di lain for itu cero bayang aku kilani. Pak uji mula sepuh fua langit di lain dia solua. Pak uji mula solulu mula stofi. Orang bayar solu mana ya? So oleh bapa ya cero malu lu oleh ia mota tau lini ia sama solu mana ya cero sepuh balu nih sepuh fitu saya aw sepuh balu lah susah sepuh balu lah sungguh fua sepuh fitu lah solua sepuh ono lah solu nu mana stop firba solu mana ya tua nanti sirfia orang mau lalu nu meral maru lu rena mau lu ngah orang mau fanal na am so sepuh balu mana ya ni ai ofa mau ngah cuit mana mana tau lini cai mi oleh cai aw fua ina wan lu se follow mana lu oleh wajah ada lagi tu lai ono Golden Ali so pespeseng asu ife filoyo le tayao ngai peseng ai yang ke dengan kudi le ba ngai dengan ngadu dua ila asu sa mole happy days are happy hour ale to stale la so ya fa fi fiela kamba na tru aga ju cuma kan wenga fai on bayaso ma no usual pesele boy mo fai on bayaso